Ayo dong dekat ni, oi, badak buat ke? Pastulah ni betak ni. Hai, dah balik main utah ni sah. Tu bagah, pada hura gagmai pun buat. Oh, pasal dek-dek berbanggak ke? Ha, dah putus di tak, eh. Aku ambil pasang dari batak ni, eh. Hai, ambut lah lah. Ini betak lah, maka. Maka lunhat in town. Oh, tu ada sab. Ab, tu nak ada sab itu. Oi, ayo kepala abis ni, ha. Oh, silpon. Sumpah boleh, tak bang. Hello. Oh. Hello, dai, dai, oh. Ah, sikit kalon. Ah, dah ada ni, oh. Nak bantai kau ni pun batak ni ni. Bantai lihukah. Aku ah, nak nak tulamu di tu sintro. Sikit, bye, bye, bye, kek. Jaga telefon. Ops, dia dedang. Hai. Pukat ni kau ada batak ni. Lebau apa kau sak. Lepas aku senang rumah, terus tumbuh sebukit di Pak Ita di terbawa. Ah. Astah, ingin aku sedih tak sepul, eh. Kena kepada aku hartah. Sehidai sementah, main tahun naon. Nak terbawa lagi di tahu pelastar atau Singapura. Main dalam.